cup of tea ini teman berdua. Wah, pagi ini nyantai aja dulu ya. Kalau memang kegiatannya tidak terlalu urgent, mungkin bisa apa ya? Santai-santai sejenak. Terus juga mungkin bisa lapor dulu ke atasan apakah hari ini bisa WFH gitu ya, atau memang bisa sedikitnya kasih izin untuk bisa kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi udara yang memang sekarang ini lagi kurang bersahabat di teman berdua, atau memang ada peraturan yang tiba-tiba berubah nih hari ini kamu bisa libur. Nah, itu juga bisa manfaatkan untuk di rumah saja. Jangan keluar rumah dulu nih teman berdua. Nikmatilah untuk me time kamu di rumah atau juga kerjaan kamu di rumah ya. Nanti ada beberapa tips seputar persiapan apa yang harus kamu lakukan dan juga bagaimana menjaga kesehatan di tengah cuaca yang atau juga udara yang kurang baik saat ini teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Spidey. Selamat pagi teman Pro 2.

0: iya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih? Sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya ini

Memang udara, kualitas udara saat ini menjadi perhatian yang luar biasa saat ini teman Pre 2. Apalagi kalau kabut asap mulai tidak membuat kita apa ya, membuat kita tidak nyaman ya teman Pre 2, apalagi dengan aromanya yang sekarang sudah mulai semakin menyengat. Dan saat udara berasap, usahakan memang untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kalau kondisi udara sedang buruk. Dan kalau memang harus keluar, gunakan masker double saat ini teman Pre 2, karena memang itu memang kecium banget tadi pagi nih Nadia ke studio tuh, wah kayaknya udah kecium banget ya. Jadi kayak untuk satu tuh kurang nih teman Pre 2 maskernya. Jadi kalau bisa di double, dan itu juga bisa mengurangi untuk paparan partikel di udara itu masuk ke dalam pernafasan kita. Dan kalau di dalam rumah juga jangan lupa untuk jaga sirkulasi udara tetap baik dan hindari menambah polusi dari aktivitas seperti membakar sampah ya. Terus jangan abaikan kalau misalnya tubuh kamu mulai kasih sinyal misalnya kayak batuk, tenggorokan terasa tidak nyaman, mata perih atau juga sesak nih teman Pre 2. Jadi kalau keluhan terasa berat atau tidak membaik, segera beritahu orang-orang terdekat kamu, orang tua, orang dewasa untuk mencari bantuan medis nih teman Pre 2. Nah, untuk kamu juga yang menggunakan kendaraan roda 2, sebisa mungkin helmnya ditutup dulu ya kacanya. Kalau memang kacanya tidak memungkinkan untuk ditutup, sebisa mungkin pakai kacamata nih teman Pre 2. Kalau Nadia kemarin sempat 2 hari itu kayak benar-benar matanya pedih banget. Dan tadi sih gak tahu ya, kirain karena kurang tidur atau bagaimana, ternyata memang dari asap sendiri nih yang membuat mata kita menjadi iritasi. Yang penting intinya teman Pre 2, kabut asap bukan alasan untuk panik, tapi juga gak boleh disepelekan. Jaga diri, kurangi paparan asap, dan tetap pantau kondisi udara di sekitar kita.

0: biar kelihatan keren.
1: Oh gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nih teman berdua, kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutlah yang masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau termasuk Kabupaten Pelalawan. Kondisi cuaca panas, angin kencang, lahan gambut yang dalam, serta terbatasnya sumber air menjadi kendala petugas dalam melakukan pemadaman. Jadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran atau juga BPBD dan Damkar Riau, yaitu M. Edi Afrizal mengatakan bahwa kondisi cuaca panas dan angin yang kencang ini membuat api lebih cepat meluas teman berdua. Dan menurutnya keterbatasan sumber air juga membuat petugas harus menunggu hingga sumber air kembali terisi setelah digunakan untuk pemadaman. Jadi untuk mengatasi persoalan ini, BPBD dan juga Damkar Riau berupaya membuat kanal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air sekaligus juga membantu proses pembasahan lahan. Sementara pelaksana tugas itu juga PLT Gubernur Riau Bapak SF Arianto juga menyebutkan kondisi karhutlah di Riau ini masih bisa dikendalikan. Walaupun demikian, pemerintah tetap mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Dan penanganan karhutlah melalui udara juga tidak selalu mudah karena kebakaran yang terjadi di kawasan hutan alami dan lahan bergambut dengan vegetasi cukup lebat ini membuat air dan juga operasi waterbombing tidak selalu langsung mencapai titik api nih teman berdua. Dan ditambahkan juga sejumlah peralatan waterbombing saat ini juga diperbantukan untuk penanganan karhutlah di wilayah Kalimantan. Dan karena itu pemerintah daerah terus mengoptimalkan penanganan melalui personil dan sarana yang tersedia. Pemerintah Provinsi Riau juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutlah. Dan masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan serta mengurangi aktivitas di luar rumah kalau misal tidak terdesak nih teman berdua. Jadi untuk menjaga kesehatan di tengah potensi asap akibat karhutlah, masyarakat dihimbau juga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Informasi tadi nah diambil dari situs rri.co.id dan kamu juga bisa membaca informasi lainnya teman berdua di situs rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: kebudayaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Dan masih mengenai penanganan dari karhutla ini sendiri teman Pradua. Jadi memang dari pemerintah Provinsi Riau yang pastinya kembali menyiapkan langkah antisipasi untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutla. Dan salah satunya dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan awan melalui operasi modifikasi cuaca atau juga OMC untuk memicu hujan di wilayah yang membutuhkan. Kepala BPBD Riau yaitu MED Afrizal juga mengatakan OMC tadi teman Pradua atau juga operasi modifikasi cuaca ini tidak bisa dilakukan setiap saat karena memang sangat tergantung pada kondisi atmosfer ya. Jadi penyemaiannya hanya bisa dilakukan ketika terdapat awan yang memenuhi syarat untuk dimanfaatkan dalam operasi tersebut. Dan menurutnya berdasarkan perakiran cuaca, pertumbuhan awan berpeluang terjadi pada 23 hingga 24 Agustus 2026. Jadi kesempatan ini juga diperkirakan kembali muncul sekitar 29 Agustus, sehingga pemerintah akan memanfaatkannya untuk mendukung penanganan karhutla. Dan untuk menjalankan operasi ini, BPBD Riau juga sudah menyiapkan satu pesawat Cessna Caravan yang akan digunakan untuk melakukan penyemaian garam dan awan cumulonimbus nih teman Pradua. Dan upaya ini diharapkan bisa membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran.

0: macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

teman terbaik kamu. Dan teman berdua yang pasti di spesialnya nih hari ini, karena semakin apa ya, cuaca atau juga udara lah ya bisa dibilang nih teman berdua, memang lagi tidak bersahabat nih teman berdua, membuat kita tidak nyaman. Yang pasti di sini kamu juga harus lebih banyak untuk mengkonsumsi air putih ya, atau juga air mineral nih teman berdua, agar kamu tidak gampang lemas karena seharian harus menggunakan masker. Terus juga asupan oksigen kamu agak sedikit berkurang nih teman berdua. Jadi dengan meminum air mineral itu juga bisa meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh kamu, terus juga membuat kamu terhidrasi sehingga tidak gampang capek, tidak mudah lelah juga nih teman berdua. Dan jangan lupa untuk makan makanan sehat dulu untuk saat ini, kurang-kurangi jajan dulu nih teman berdua ya. Yang apalagi kalau misalnya terpapar udara di luar nih, makanan-makanan yang dijual mungkin ya. Jadi saat ini libur dulu sampai benar-benar kondisi lebih membaik lagi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya kalian kan?
6: Operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC sering dimanfaatkan untuk mengendalikan bencana kekeringan hingga mencegah banjir. Namun tidak hanya itu, proses membuat hujan buatan atau mencegah hujan juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Teknologi rekayasa cuaca ini menjadi bagian pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut. Dengan menurunkan hujan merata di suatu wilayah rawan karhutla, sehingga bisa menjamin tinggi muka air gambutnya agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
9: teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan nggak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Aduh, mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Masih satu jam lagi nih ditemani kamu di Spidey sama Fredo. Kali ini kita Indonesia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih untuk sesi kali ini teman Fredo. Bagaimana untuk bisa mempertahankan tradisi. Tiba-tiba tadi mau bersih nih, maaf ya teman Fredo. Jadi tradisi untuk saat ini yang gak harus ketinggalan zaman, tapi bagaimana kita bisa terus untuk mempertahankannya, dan yang pasti juga tetap bisa kita apa ya, gunakan juga, kita pakai juga, kita jalankan juga di era modern saat ini ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Program Dua Pekan Baru, karena juga masih banyak lagu-lagu spesial yang Nadia hadirkan untuk menemani kamu di berbagai aktivitasnya. Seperti yang satu ini teman berdua, Nadia mau puterin untuk kamu sebuah single dari James Allen dengan Don't Worry.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ.

0: di pikiran kamu, Tomo Pradua? Mungkin kesenian tarian kali ya, atau upacara adat, atau pakaian tradisional, atau bahkan makanan khas atau kuliner ini, Tomo Pradua. Nah, jadi kalau kita ngomongin tradisi ini, Tomo Pradua, di zaman yang serba digital saat ini, mungkin ada yang berpikir emang masih ada gitu tradisi yang relevan buat anak muda saat ini. Sebenarnya sih masih banget nih, Tomo Pradua, ya, karena tradisi itu bukan hanya sekedar soal sesuatu yang dilakukan secara turun-temurun, tapi di dalam itu ada cerita, ada nilai juga, kemudian identitas dan sejarah yang membentuk masyarakat kita. Tapi masalahnya saat ini cara menikmatinya mungkin sudah berubah ya. Kalau dulu kita mengenal budaya lewat acara adat atau ada pertunjukan langsung, nah sekarang kita tuh bisa menemukan lewat media sosial, video, lewat musik, sampai dengan konten kreator sendiri. Jadi sebenarnya sih untuk tradisi sih sebenarnya saat ini sebenarnya harusnya sih bisa, bukan bisa ya, lebih luas lagi nih, Tomo Pradua, untuk penyebarannya sendiri. Jadi tradisi tidaknya sekedar sedang mencari cara baru untuk tetap dekat dengan generasi sekarang, tapi memang sebenarnya tradisi itu dari mana kitanya bisa mengeksposnya lagi ke dunia luar dengan kecanggihan teknologi saat ini. Dan sebenarnya tradisi juga bisa ikut tren ya, karena Tomo Pradua untuk saat ini tradisi itu bisa tampil dengan gaya yang serius, tapi juga bisa gaya yang non formal juga. Karena sekarang banyak sekali anak muda yang justru membawa budaya itu ke dunia kreatif. Bisa jadi contoh itu kayak kain tradisional yang dipadukan dengan outfit sehari-hari ya, atau kalau enggak musik tradisional nih dikombinasikan dengan musik modern. Dan tarian daerah pun juga bisa dikemas nih menjadi konten yang cukup menarik di media sosial.
1: I don't know, I'm in a mood and I just want to talk to you. I want to talk to you.
2: Read this through, I've written it down for you. Talks about everything I've been going through. The world to me seems empty and you're the first reason why. Cut straight through what I want to say to you.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon,

tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: More than music.

sesi kita Indonesian itu Mompre 2, bagaimana tradisi bisa mengikuti tren saat ini. Jadi banyak sekali nih Mompre 2 sekarang ini, sebenarnya anak muda juga semakin mencintai namanya karya-karya atau juga dalam desain-desain tradisional ke pakaian mungkin modern atau juga tas yang Mompre 2. Dan bahkan sekarang ini sudah banyak juga kayak cerita-cerita rakyat itu sudah mulai menjadi film atau juga animasi, komik dan juga konten digital di Mompre 2. Dan sekarang juga banyak yang tarian juga dikemas, karena sekarang ini kan banyak banget ya muncul musik-musik kontemporer dan juga hasil kreativitas dari anak muda dalam berkonten di Mompre 2. Dan ini juga secara tidak langsung juga memicu beberapa kayak konten kreator yang jago nari, terus mereka mengikuti tren musik yang ada, dan ini juga bisa menjadi sebuah kolaborasi yang cukup unik nih Mompre 2. Jadi tari tradisional bisa dikemas dengan musik yang modern barangkali, atau sebaliknya, atau percampuran antara keduanya yang bisa menjadi konten menarik di media sosial. Dan tentunya yang penting dalam hal ini Mompre 2, nilai dan juga identitas budaya tetap dijaga. Jadi mengikuti zaman itu bukan berarti harus meninggalkan tradisi ya. Justru kreativitas itu bisa menjadi jembatan agar budaya yang dulu terasa jauh sekarang bisa terasa lebih dekat dengan anak muda. Tentunya karena kalau bukan kita yang mengenalkannya, budaya sendiri, lalu siapa nih Mompre 2?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku, Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
5: Mama, saya dikuburan disiksa terus,
6: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to

Bradua Headlist, teman Bradua. Wah, gak kerasa di jam 10 aja nih ya. Akhirnya ditemani kamu dengan lagu favorit kamu. Tentunya teman Bradua, kamu bisa bergabung di WhatsApp Bradua di 0811 760 0884. Kira-kira kamu mau diputerin lagu apa nih hari ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
2: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh yes.
2: Ah, emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Ada singlenya Petra Sihombing tuh nomor 2 dengan Astrologi. Dua lagu yang sudah Nadia siapkan untuk kamu yang sudah request juga dari pagi tadi nih udah masuk WhatsApp-nya. Ada yang mau dengerin lagunya Vanessa Z dengan Menjauh dan juga Selina bersama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Nah, untuk yang mau request masih Nadia terima di line WhatsApp Pro 2 di 08117600884. Ini dia ada Vanessa Z untuk yang udah request dengan singlenya Menjauh.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
3: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Misteri dengan dunia. Setelah ini Nedi mau puterin lagunya Sabrina Leonor ya. Ya mau request langsung aja ya. Gak perlu tanya-tanya mau, boleh request gak? Karena memang ini jamnya request sih sampai jam 12 nanti. Jadi kalau mau sudah WhatsApp langsung aja, ketik nama, kemudian lagunya apa, dan judulnya apa. Maksudnya penyanyi siapa dan judulnya apa gitu ya. Jadi nanti langsung aja Nadia puterin. Jadi gak perlu tanya-tanya lagi nih, boleh request gak? Nah, karena ini memang jamnya untuk request ya. Setelah Sabrina Leonor dengan selesai, Nadia juga mau puterin lagunya Bara Suara juga yang sudah di request ya. Kalau Sabrina Leonor tadi dari teman-temannya fanbase-nya Bersinar ya, kalau gak salah. Bersinar apa Berbinar? Berbinar kayaknya ya. Lagunya Sabrina Leonor dengan selesai. Nah kalau Bara Suara ini lagu yang direquest sama Ika, katanya mau dengerin lagunya Terbuang Dalam Waktu. Kayaknya udah lama banget sih gak denger lagu itu. Okay, deh, langsung nanti Nadia puterin ya setelah Sabrina Leonor dengan selesai.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
1: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan Bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Ngomong-ngomong dulu ya, sekian dulu nih ditemani kamu untuk hari ini karena sudah hampir menunjukkan pukul, oh udah kayaknya ya. 1 menit lagi nih jam 11. Setelah ini akan ada Risa ketemu nih kamu teman Pradua, masih melanjutkan kebersamaan di Pradua Hitlist. Jadi nanti kamu masih bisa request nih di Pradua Hitlist bareng Risa teman Pradua. Dan kamu bisa request lagu Indonesia ataupun juga mancanegara, silahkan saja ya. Oke, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini. Dan kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang dan sampai jumpa.

88,4 FM programnya 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman pro 2. Hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026. Saatnya bersama Risa yang akan menemani kamu siang hari ini teman pro 2 hingga nanti jam 6 sore. Tentunya dengan program-program menarik dan seru yang akan Risa hadirkan untuk kamu teman pro 2 dan juga lagu-lagu kesayangan kamu yang akan Risa puterin juga. Dan seperti biasa guys, untuk pembuka kita di siang hari ini di jam 11 ini, kita bakal mulai dulu dengan Pro 2 Hit List. Kalau tadi udah ditemenin sama Nadia teman Pro 2, sekarang sama Risa nih yang akan bacain request-requestan dari kamu. Oke, jadi jangan lupa buat langsung aja request di 0811 760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Tapi nanti ya Risa bakal balik lagi untuk bacain requestan kamu nih, nunggu agak rame dikit ya. Dan nanti bakal Risa bacain dan puterin lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Oke. Kalau gitu sambil nungguin kita puterin dulu Tulus dengan Teh Hijau teman Pro 2 untuk menemani siang hari kamu ini yang lagi beraktivitas, yang lagi santai, yang lagi jualan, yang lagi nunggu kelas ya. Semangat ya untuk menjalani hari Senin kamu ini teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Oke, teman produk, langsung aja kita bacain dulu request yang sudah masuk ya. Kita mulai dulu deh pertamanya teman produk. Ada Mas Ren ya. Assalamualaikum. Halo produk Pekanbaru. Halo, hey Mbak Adinda Risa. Seperti biasa kita mulai dengan tebak-tebakan ya, guys. Dijawab ya. Kalau enggak jawab nanti enggak dapat apa coba? Enggak ada sih. Kita mulai ya, apakah aku katanya kadang bisa hidup, kadang sangat dibutuhkan untuk penerangan, tapi dimatikan untuk kegelapan. Aku sangat berjasa di malam hari, lebih digunakan sebagai cahaya manusia.

Ini dari Raim Laode. Mau request boleh Risa, boleh ya. Apa nih, mau lagu dari Naikila belum ada nih Mas Ren ya. Bila ada ini dulu ya, katanya cocok dengan aura positifnya Risa. Widih, positif banget ya. Alhamdulillah. Tapi gak ada lagunya Mas Ren ya, kita putar yang lain ya. For Revenge atau yang judulnya Penyangkalan boleh, karena asap. Nyambungnya di mana ya? Mohon maaf nih. Terus atau dari Gloria featuring dengan Ade Govinda yang terbelah jadi dua. Oh, ini kekecewaan kata Mas Ren. Terus atau Raim Laode yang Ikro, ini hutan. Ah. Aku bingung. Ini bacanya nih, aduh. Yaudah nanti disapirin aja ya Mas Ren ya. Oke, ditunggu. Terus salam-salamnya buat keponakan saya Wais Alkarni, Adi Bahaira, Bufatan, dan Alif Barajasa. Katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa Oktober, ya ganti lagi nih nama. Katanya terima kasih dan sehat-sehat selalu ya, semangat, optimis selalu, smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya, I love you dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Terima kasih. Zama-zama, ditunggu ya Mas Ren lagunya, nanti aku puterin buat Mas Ren. Terus next sama Pro 2, kita baca ini yang lain ya. Kita baca dari mana nih, dari mana nih? Satu ya. Oh, dari Puspita Sari Taman Pro 2. Oh kak, aku mau request dong, mau dengerin lagu dari Eklat katanya, yang Sandaran Hati. Boleh, bisa masukin ya. Terus nextnya Taman Pro 2, nextnya ada dari Mei. Mei katanya mau request juga. Oh, padahal sekarang Agustus nih. Bukan Mei. Mau request dong kak lagu dari siapa ini ya? Dari Taeyeon. Aku mau dengerin yang Dreamnya Taeyeon dong kak. Puterin ya. Oke, siap. Nanti akan saya puterin juga. Dia kayaknya cukup 3 lagu ya guys ya. Ya kan, saya puterin untuk kamu. Buat yang mau request, jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu kita nikmatin dulu satu lagu Taman Pro 2, requestnya dari Mas Ren tadi ya. Ada For Revenge dengan Penyangkalan untuk kamu.

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Oke, kita lanjut lagi untuk bacain request yang udah masuk teman Pradua. Ada dari Jerry Soy 90 yang mau diputerin lagu dari Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Oke. Terus ada denaps.radio teman Pradua yang katanya izin Kak mau request dong lagu Cegil dari Nabila Takiyah. Thanks. Sama-sama. Nanti diputerin juga ya. Sama satu lagi teman Pradua ada Ari nih yang mau diputerin juga lagu dari Juicy Lucy yang judulnya Gurun Hujan. Wow, kayaknya galau nih. Enggak ya. Oke deh teman Pradua, 3 lagu lagi ya kita puterin untuk kamu. Buat yang mau request lagi, kayaknya udah gak cukup ya waktunya. Jadi kita nikmatin aja ya teman Pradua ya, 3 lagu ini udah di request oleh teman Pradua. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa nih teman Pradua untuk kamu.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Oke, teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk sesi Pro 2 Hitlist kita di hari Senin ini 24 Agustus 2026. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu teman Pro 2, dan nanti kita bakalan masuk di Muda Kreatif ya, hingga nanti jam 1 siang. So buat kamu, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu.

Halo teman berdua, tentunya kembali lagi barengan sama Risa dan kita udah masuk di program Muda Kreatif guys, dimana kita bakal ngobrolin seputaran UMKM ya guys ya, sampai ke peluang di dunia digital. Dan teman berdua, coba deh sekarang kamu lakukan yang pertama adalah ngecek lemari kalau kamu lagi di rumah atau kamar kamu, atau kira-kira kamu punya gak barang yang sebenarnya ini masih bagus banget tapi udah jarang banget kamu gak pakein teman berdua. Dan juga baju ya, misalkan cuma kamu pakai sekali, sepatu yang juga masih bagus, atau tas yang pada akhirnya cuma disimpan aja, atau mungkin barang-barang lain yang udah nggak terpakai nih guys. Nah, daripada cuma menumpuk aja, barang-barang ini sebenarnya juga masih punya nilai nih ya kan. Dan inilah yang membuat bisnis second hand atau pre-love ini semakin menarik guys, karena barang bekas ini juga nggak selalu berarti barang yang udah nggak bernilai. Kalau kondisinya ini masih bagus dan dirawat dengan baik, lalu dipasarkan dengan cara yang menarik, ya barang tersebut juga bisa punya kehidupan kedua. Dan sekarang jual barang second hand juga gak harus dilakukan dari toko fisik guys, cukup dimanfaatkan media sosial kamu, marketplace, foto yang menarik, deskripsi yang jujur, dan tentu aja pelayanan yang baik. Dari barang yang udah gak kita gunakan ternyata juga bisa muncul nih peluang ekonomi baru teman-teman.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan Ruang Religi Teman Pro 2. Tentunya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Gilang Syakil dengan surat Ali Imran ayat 16 hingga 19 Teman Pro 2. Dan juga kita akan menantikan seruan azan zuhur pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Produa, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

Nomor dua, kalau ngomongin bisnis second hand sebenarnya juga modelnya cukup beragam ya. Ada yang fokus menjual pakaian pre-love, ada yang menjual sneakers, tas, buku, furniture, sampai ke barang koleksi. Bahkan ada juga yang mengembangkan konsep upcycling, teman Predua. Jadi barang lama nggak sekadar dijual kembali tapi diolah menjadi sesuatu yang baru. Contohnya kayak pakaian lama yang diubah jadi tote bag, celana jeans yang dijadikan aksesoris, atau furniture yang lama diperbaiki dan dibuat dengan tampilan yang baru. Nah, disinilah kreativitas punya peran penting teman Predua, karena bisnis second hand ini juga bukan cuma soal menjual barang bekas, tapi ada proses memilih barang, mau cek kondisi, membersihkan, memotret, menentukan harga, membuat konten, sampai membangun kepercayaan dengan pembeli. Dan kalau dilakukan dengan serius, ya aktivitas yang awalnya terlihat sederhana ini ya bisa berkembang menjadi sebuah usaha. Apalagi sekarang konsumen juga bisa menemukan dan membeli barang second hand melalui platform digital. Artinya modal usaha bukan hanya uang, tapi kreativitas, kemampuan melihat peluang, dan kemampuan memanfaatkan teknologi juga menjadi modal penting. Nah, atau nomor dua, biasanya kalau kamu mendengar kata second hand, kira-kira apa nih yang langsung terpikirkan oleh kamu nih teman-teman?

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah, yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Selamat datang di kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
5: Memiliki suku terbanyak di dunia.
6: Lambangnya burung Garuda.
7: Benderanya merah putih.
8: Berbeda-beda tapi tetap satu.
4: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

Nah, tahu nomor 2, kalau ada barang second hand, kalau kamu mendengar kata second hand, apa yang langsung terpikirkan? Ya mungkin harganya yang lebih murah. Padahal sebenarnya teman berdua nggak selalu sesederhana itu ya. Karena ada barang second hand yang justru dicari karena punya keunikan, kualitas, nilai koleksi, atau bahkan sudah sulit ditemukan di pasaran. Makanya pelaku bisnis second hand ini juga perlu pintar untuk melakukan kurasi. Barang yang dijual juga harus jelas kondisinya. Kalau ada kekurangan atau bekas pemakaian, sebaiknya juga disampaikan dengan jujur. Foto juga harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan tentunya karena dalam bisnis online, kepercayaan juga penting banget teman berdua. Selain itu, penjual juga bisa membangun identitas brand nih. Misalnya kayak punya konsep khusus vintage, terus streetwear, atau minimalis, atau fokus pada barang lokal. Jadi pembeli juga nggak sekedar datang karena mencari barang murah, tapi juga karena mereka suka nih dengan pilihan produk dan karakter toko tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini teman berdua, second hand juga bukan lagi sekadar jual beli barang bekas, tapi sudah masuk ke dunia kurasi, branding, kreativitas, dan juga ekonomi digital. Dan dari pembahasan kita hari ini teman berdua, ada satu hal menarik yang bisa kita ambil. Sebuah barang ini mungkin sudah tidak kita butuhkan, tapi mungkin berarti barang tersebut juga sudah kehilangan nilai teman berdua. Bisa jadi barang itu juga masih berguna untuk orang lain.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita hari ini, teman berdua, karena setelah ini kebersamaan maksudnya di Muda Kreatif ya guys ya. Karena tentunya afternya teman berdua Risa masih akan menemani kamu di Sportpedia. Dan kalau kita bahas tentang second hand tadi teman berdua ya, tentunya konsep ini juga sejalan dengan yang namanya ekonomi sirkular, yaitu bagaimana produk dan sumber daya ini bisa digunakan selama mungkin dan tidak langsung berakhir menjadi limbah. Jadi buat kamu teman berdua yang tertarik untuk memulai usaha bisnis second hand, ya ini bisa jadi salah satu contoh bahwa peluang bisa datang dari sesuatu yang sederhana. Gak selalu harus menciptakan produk dari nol teman berdua, kadang kita hanya perlu melihat benda-benda atau sesuatu yang sudah ada dengan sudut pandang yang berbeda aja. Barang lama ini bisa punya nilai baru. Jadi kalau ada barang di rumah kamu yang udah gak terpakai, jangan buru-buru dianggap sampah guys. Siapa tahu dengan sedikit kreativitas, barang tersebut juga bisa jadi peluang untuk kamu. Dan juga teman berdua, nanti sebakalan balik lagi ya di Sportpedia. Jadi stay tune terus di Produk Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, sudah jam 13 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Sportpedia. Teman Pro 2, Risa bakal membagikan untuk kamu informasi-informasi dari dunia olahraga ya guys ya. Di hari Senin ini, dan tentunya sambil ditemani juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di luar sana, jangan lupa untuk menggunakan masker ya guys ya. Karena memang kondisi udara kita lagi gak bagus ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa juga nih untuk mengurangi aktivitas di luar juga kalau memang tidak dibutuhkan ya. Tapi kalau misalkan memang terpaksa di luar, nah jangan lupa juga untuk menggunakan masker ya teman Pro 2, untuk juga tetap menjaga kesehatan kita nih teman berdua. Nanti saya bakal balik lagi ya, jadi jangan kemana-mana sambil kita dengerin dulu satu lagu dari John Newman dengan Feelings teman berdua. When you see you.

0: Momen baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

2 KONI Kota Payakumbuh, Sumatera Barat ini melirik sejumlah program pembinaan olahraga yang dijalankan oleh KONI Kota Pekanbaru. Dan berbagai pengalaman tersebut juga dipelajari melalui kunjungan silaturahmi dan studi banding yang dilakukan jajaran KONI Payakumbuh ke kantor KONI Pekanbaru pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kunjungan ini juga tidak sekadar menjadi ajang mempererat hubungan antar kabupaten dan kota, tetapi juga menjadi ruang bertukar gagasan mengenai pengelolaan organisasi olahraga. Dan pengurus KONI Payakumbuh ingin menggali sejumlah program Pekanbaru yang dinilai dapat diadaptasi dan untuk meningkatkan prestasi olahraga di daerah mereka. Dan Ketua Umum KONI Payakumbuh Khairul Mufti mengatakan juga pihaknya melihat ada sejumlah program KONI Pekanbaru yang relevan untuk dikembangkan di Payakumbuh. Di antaranya pembinaan atlet berprestasi, penyelenggaraan Pekan Olahraga Kota atau PORKOT, hingga tata kelola administrasi dan penggunaan dana hibah.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Oke, teman Bro 2, kita cukupkan dulu untuk sesi pro Sportpedia kita ya di hari ini, teman Bro 2, dari seri Senin 24 Agustus 2006. Setelah ini guys, kita bakalan masuk di Pernah Hits. Teman Bro 2, Risa bakal ngajakin kamu bernostalgia bersama nih dengan lagu-lagu dari musisi favorit kamu, teman Bro 2, atau salah satu musisi yang kita bahas nanti adalah musisi kesayangan kamu nih. Weh, penasaran dong? Ditunggu aja ya teman Pro 2 ya. Di jam 2 nanti kita bakalan masuk di Pernah Hits. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Malu.

Oke, Tomom Pro 2, kita sudah masuk di program Pernah Hits hari ini, Tomom Pro 2 hingga nanti jam 3. Dan kali ini kita bakal nostalgia bareng sama lagu-lagunya dari Firza nih guys. Wes, para pecinta Firza kayaknya harus stay di sini ya. Nanti kita bakalan bahas banyak ya tentang profilnya Firza, Tomom Pro 2, sambil ditemenin juga sama lagu-lagunya dia. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng,
3: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu doang, cowok.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

nya yang kamu jadikan soundtrack kamu tuh Perdana tuh justru lagu yang pernah ia bawakan saat dia masih berada di panggung Indonesian Idol di tahun 2002.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih nggak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Kekeko, adik Kekeko, umur saya 20, kita kuliah ke Greece.

0: mau jadi itu tuh.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
3: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Tahun 2022 perjalanan Firza di dunia musik juga memang udah menarik banget nih buat kita bahas ya guys ya. Karena Firza ini dikenal setelah menjadi salah satu finalis ya di Indonesian Idol di musim ke-8, dan ajang tersebut juga menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan karirnya. Dan penampilan Firza dengan karakter suara yang khas ini membuat semakin banyak nih orang-orang yang mengenal namanya nih tahun 2022. Dan setelah perjalanannya, Firza kemudian melanjutkan karir sebagai penyanyi solo yang merilis karya-karya yang memperlihatkan karakter musiknya sendiri tahun 2022. Dan salah satu hal yang menarik dari Firza adalah karakter vokalnya yang cukup kuat tadi. Dan tentunya buat musisi, punya karakter suara yang mudah dikenali itu tentu jadi salah satu kekuatan ya tahun 2022. Karena di tengah banyaknya penyanyi dengan rilisan musik baru, identitas juga menjadi salah satu yang sangat penting nih guys. Dan kalau kita ngomongin Firza, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak bahas lagu-lagunya nih tahun 2022. Dan mungkin salah satu yang paling dikenal adalah lagu Aku Lelakimu ya, yang tentunya punya karakter pop dengan nuansa emosional yang kuat dan menjadi salah satu karya yang membuat nama Firza semakin dikenal sebagai penyanyi solo. Selain itu, ada juga lagu-lagu kaya tentang rindu dan berbagai karya lainnya yang memperlihatkan sisi vokal Firza yang kuat dan penuh penghayatan. Menariknya lagi guys, lagu-lagu seperti ini juga punya kekuatan bukan hanya karena melodinya, tetapi juga karena cara Firza menyampaikan emosinya melalui vokal. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa lagu-lagu Firza ini masih sering diputar dan diingat sampai sekarang. Karena terkadang sebuah lagu ini bukan cuma soal musik, tapi ada cerita, kenangan, dan suasana tertentu yang ikut menempel di dalamnya. Makanya satu lagu yang pernah kita dengar beberapa tahun lalu, ini bisa tiba-tiba membawa kita kembali ke momen tertentu nih teman berdua.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Tomo Pro 2 Perjalanan Firza ini menunjukkan bahwa menjadi musisi bukan hanya soal punya suara bagus, tapi juga gimana seorang penyanyi menemukan identitas dan karakter yang membuatnya berbeda. Dan Firza ini punya warna vokal yang kuat dan khas. Dan karakter tersebut juga menjadi salah satu bagian penting dari identitasnya di industri musik Indonesia. Dari panggung pencarian bakat, kemudian melanjutkan perjalanan sebagai penyanyi solo, sampai menghasilkan berbagai karya yang dikenal masyarakat, semuanya juga menjadi bagian dari perjalanan panjang Firza di dunia musik. Dan mungkin itu juga yang bisa kita pelajari, teman peradua, di industri kreatif ini menjadi berbeda, bukan berarti selalu harus melakukan sesuatu yang benar-benar baru, guys. Kadang yang paling penting adalah menemukan karakter diri sendiri dan terus mengembangkannya. Nah, teman peradua, gak kerasa kita juga udah sampai nih di ujung pernah hits kita, teman peradua, spesial bareng Firza ya. Terima kasih nih buat kamu yang udah nostalgia dan bernyanyi bareng hari ini, barengan di Pernah Hits sama Ampere 2. Tetap nikmati musik Indonesia dan tetap dukung musisi lokal. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 Pekanbaru. After ini teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu, guys. Karena kita bakalan masuk di program Musik dan Informasi. Kita bakalan ngobrolin banyak hal nih ya teman Pro 2. Nanti Risa bakalan berbagi informasi-informasi seputaran Riau, teman berdua, seputaran Kota Pekanbaru juga. Sambil juga akan Risa temani kamu dengan lagu-lagu kesayangan kamu untuk menemani sore hari kamu. So, teman berdua, stay tune terus ya. Dan nanti Risa bakalan balik lagi sambil kita dengerin dulu kayaknya satu lagu terakhir kita di sesi Pernah Hits barengan sama Firza nih, teman berdua. Ada Manusia Hebat untuk kamu, teman berdua.

0: 98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Tema Pro 2 saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
2: Tema Pro 2 informasi pertama datang dari Kabupaten Sia, Tema Pro 2 yang masih berada dalam kondisi zero fire spot atau nihil titik keberadaan hingga Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Meski demikian Tema Pro 2, pemerintah Kabupaten Sia juga tidak menurunkan kewaspadaan karena musim kering juga diperkirakan masih berlangsung. Tema Pro 2 dan Bupati Sia Afni Zulkifli juga menginstruksikan kepada seluruh unsur satuan tugas atau Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla untuk meningkatkan pengawasan selama 24 jam. Instruksi itu juga dikeluarkan setelah sebelumnya terpantau sekitar 5 hingga 6 titik yang terindikasi sebagai hotspot melalui pemantauan satelit. Dan setelah itu Tema Pro 2 dilakukan pengecekan dan penanganan di lapangan dan titik-titik tersebut juga tidak berkembang menjadi kebakaran yang besar. Dan menurutnya kondisi nihil titik api tersebut juga merupakan hasil dari kewaspadaan dan respon cepat seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla.
1: Info Pro 2.
2: Tema Pro 2, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru kembali mengambil langkah antisipasi menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memutuskan kegiatan pembelajaran pada Senin 24 Agustus 2026 dilakukan secara pembelajaran jarak jauh atau PJJ ataupun daring dari rumah. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Tema Pro 2 dan di dalam surat edaran itu ditandatangani pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal yang ditetapkan pada Minggu 23 Agustus 2026. Abdul Jamal juga mengatakan keputusan mengalihkan pembelajaran ke sistem daring dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru berdasarkan data BMKG pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 17 hingga 21 waktu Indonesia Barat, konsentrasi PM 2.5 berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
1: Info Pro 2.
2: Tema Pro 2, Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Riau termasuk Kabupaten Kampar. Imbau tersebut disampaikan Ahmad Yuzar saat mendampingi Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo dan PLT Gubernur Riau SF Haryanto, Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Heri Heriawan dan Danrem 031 WB Brigjen TNI Dr. Agustatius Tepu dan meninjau sekaligus membantu pemadaman karhutla di Desa Rimbu Panjang, Kecamatan Tambang pada Minggu 23 Agustus 2026. Bupati mengatakan kebakaran lahan juga dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat serta aktivitas sosial dan perekonomian. Dan pemerintah Kabupaten Kampar juga telah menurunkan alat berat untuk membantu menjangkau lokasi yang sulit untuk dilalui oleh kendaraan.
1: Info Pro 2.
2: Tema Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Oke, Tomo Pro 2 sudah pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program musik dan informasi, guys. Dan tentunya Risa bakal berbagi informasi-informasi terkini yang nantinya akan kita ambil melalui laman rri.co.id Tomo Pro 2 yang juga dapat kamu akses ya dimanapun dan kapanpun, teman Pro 2, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, terkini, dan juga terupdate, guys. Sampai Risa temani juga kamu dengan lagu-lagu kesayangan kamu, Tomo Pro 2, di sore hari ini ya. Tentunya nanti Risa bakalan balik lagi ngasih kamu beberapa informasi-informasi, teman Pro 2. Kalau gitu sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Jennie, teman Pro 2, lagu barunya Jennie ya, dengan Less Than a Lover, teman Pro 2. Dan nanti Risa bakalan balik lagi buat ngasih kamu beberapa informasi-informasi terbaru.
1: She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants, just to enjoy summer.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

dan kualitas udara yang sudah masuk dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat nih ya guys. Dan dampak ini juga terlihat terhadap pendidikan juga. Dan pemerintah Kota Pekanbaru ini mengalihkan pembelajaran tatap muka untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP pada 24 Agustus 2026 ini menjadi pembelajaran jarak jauh. Dan kebijakan tersebut juga diambil sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul memburuknya kualitas udara akibat paparan asap. Dan aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam situasi seperti ini. Dan juga Taman Pro 2 dikutip dari website resmi pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau meningkatkan kesiapsiagaan terhadap gangguan pernafasan dan meningkatkan kelompok rentan seperti balita dan lansia agar mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Dan masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga dianjurkan menggunakan masker sebagai salah satu langkah mengurangi paparan asap. Kemudian Taman Perluas karulat di lahan gambut ini memiliki tantangan tersendiri dalam proses penanganannya karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan meninggalkan bara meskipun api di permukaan telah padam. Karena itu petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman tetapi juga pendinginan dan mopping up untuk memastikan bara tidak kembali menyala. Dan kondisi sumber air yang semakin terbatas ini juga menjadi salah satu tantangan nih dalam operasi pemadaman karena pemerintah dan berbagai pihak juga terus melakukan upaya pencegahan serta penanggulangan. Dan pada Juli 2026, Forkopimda Riau juga telah mengeluarkan maklumat mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutlah yang menekankan langkah preventif pemeliharaan lahan, larangan pembakaran serta penegakan hukum. Dan upaya tersebut juga penting agar kebakaran tidak terus meluas dan menimbulkan kerugian lingkungan, ekonomi maupun kesehatan guys. Dan tentunya kabut asap Riau 2026 ini kembali mengingatkan karhutlah bukan sekadar persoalan kebakaran di suatu kawasan tetapi masalah yang dampaknya ini dapat dirasakan luas oleh masyarakat. Dan menjaga lahan dari pembakaran, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kering serta memperkuat pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa semakin meluas Taman Pro 2. Dan tentunya dengan kerjasama pemerintah, aparat, dunia usaha dan masyarakat, Bumi Rancang Kuning kita diharapkan ya dapat kembali menikmati udara yang bersih dan lingkungan yang aman dari ancaman karhutla Taman Pro 2.

Tomo Pro 2, sesaat lagi kita akan menantikan seruan azan asar pada pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

وعنكم الله وعنكم.

Nomor 2, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak ini mulai menyalakan alarm waspada terhadap ancaman krisis pangan dan fenomena cuaca ekstrim El Nino yang memicu kekeringan panjang dan dikhawatirkan akan berdampak buruk pada sektor pertanian yang berpotensi memicu gelombang gagal panen di berbagai sentra produksi. Salah satu komoditas krusial yang paling rentan terdampak oleh anomali cuaca ini adalah tanaman cabai, dan jika pasokan dari petani terhenti akibat tanaman yang mati kekeringan, ketersediaan barang di pasar otomatis juga akan menipis, sehingga potensi lonjakan harga komoditas pedas ini juga dipastikan tidak terhindarkan lagi. Hingga saat ini saja, Taman Perdua, nilai jual cabai di berbagai pasar tradisional wilayah Pekanbaru ini masih tergolong cukup mencekik kantong masyarakat, dan pantauan di lapangan juga menunjukkan bahwa cabai merah ini masih tertahan di bandrol yang cukup tinggi, yakni menyentuh angka Rp50.000 untuk setiap kilogramnya lagi. Dan lebih parah lagi, Taman Perdua, varian cabai rawit bahkan telah menembus kisaran harga di Rp65.000 per kilogramnya juga. Dan di luar urusan bumbu dapur, Taman Perdua, instansi tersebut juga menyoroti melambungnya harga komoditas daging ayam ras yang kini bertengkar di angka Rp37.000 per kilogram, dan nominal tersebut juga menunjukkan adanya pembekakan tajam sebesar Rp10.000 dari tarif normal yang sebelumnya, yakni Rp27.000, di mana lonjakan ini juga disinyalir kuat sebagai buntut dari naiknya biaya operasional transportasi. Meskipun fenomena melambungnya harga unggas ini terjadi secara merata di hampir seluruh pelosok Nusantara, pihak Disperindak Pekanbaru juga enggan tinggal diam, dan mereka berkomitmen untuk terus turun ke lapangan guna mengawasi pergerakan grafik harga sembako sekaligus memantau ketat pergerakan stok dari para distributor utama. Dan sebagai langkah penanggulangan lebih lanjut, Taman Perdua, Yulianis juga turut mendesak jajaran badan usaha milik daerah atau BUMD di sektor pangan untuk segera mengambil langkah konkret dan kolaborasi strategis antara BUMD dan para peternak atau pemasok besar daging ayam dinilai sangat krusial sebagai bentuk intervensi pasar demi menekan gejolak harga agar kembali stabil. Dan Taman Perdua, seperti kita cukupkan juga untuk sesi kita di musik dan informasi, Taman Perdua. Setelah ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan kembali lagi menemani kamu, dan kita bakalan masuk di program Sore Ceria, Taman Perdua. Jadi stay tune terus di Perdua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore.
2: Ceria.
1: Sore.

Oke, Lama Pro 2 sudah jam 4 aja ya guys ya, jam 4 lewat 8 nih. Nah, tentunya kamu masih bisa temenin Lama Pro 2 di sore ceria. Ceria dong ya, walaupun berkabut. Tapi gak apa-apa ya Lama Pro 2 ya, kita akan doakan semoga nih... semua daerah yang terdampak kali ini Taman Pro 2, karena memang kita akhir-akhir ini agak cukup shock ya kalau mendengarkan informasi-informasi dan berita di luar sana Taman Pro 2 ya, dari mulai gempa kemarin di NTT, terus juga kebakaran di Kalimantan sekarang Taman Pro 2, dan juga di Sumatera ya sekarang di Riau khususnya, dan juga kemarin baru aja terjadi Taman Pro 2 salah satu desa wisata di ND juga terbakar nih Taman Pro 2. Pokoknya akhir-akhir ini banyak berita yang bikin kita sedih ya sebenarnya Taman Pro 2. Tapi jangan lupa juga untuk kamu semua, kita saling mendoakan ya saudara-saudara kita yang terdampak Taman Pro 2, semoga juga diberi kekuatan dan juga semangat, dan semua yang terjadi ini bisa segera ditangani dengan baik ya Taman Pro 2. Dan tentunya semua musibah-musibah tadi bisa kita lalui bersama guys. Dan mungkin buat kamu yang lagi menuju ke rumah, pulang kantor ya, atau lagi beraktivitas di luar, gak bosan-bosan ya Taman Pro 2, saya ingetin kamu buat selalu menggunakan masker ya guys ya, supaya juga aman ya kan, bisa mencegah kita dari bau asap nih Taman Pro 2 yang mungkin lagi kondisinya gak baik. Ya lagi gak baik ya Taman Pro 2, karena memang indikator udara kita ini dalam kondisi yang sangat tidak sehat ya guys ya. Jadi lebih baik kita mencegah Taman Pro 2, dan usahakan kalau memang tidak ada kegiatan yang penting banget, gak usah keluar rumah ya kan. Dan tentunya Risa masih akan kembali nemenin kamu Taman Pro 2 dengan informasi-informasi yang seru nanti yang akan bisa sajikan untuk kamu. Jangan lupa untuk langsung aja Taman Pro 2 buat kamu. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu Taman Pro 2. Kayaknya kita dengerin lagu Nona gak sih, biar makin semangat gitu ya di hari Senin ini Taman Pro 2 dengan Hong. Dan nanti Risa bakalan balik lagi untuk kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
6: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Nomor kedua, bahasa Inggris ya, tentunya merupakan salah satu bahasa yang memiliki peran penting dalam kehidupan modern. Dan bahasa ini juga digunakan secara luas dalam komunikasi internasional, pendidikan, pekerjaan, teknologi, pariwisata, dan berbagai bidang lainnya. Dan kemampuan berbahasa Inggris ini memungkinkan seseorang juga berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara dan memperoleh informasi.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaiko G, Denada, Bunda

Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ketua Umum Radio dalam bidang pendidikan bahasa Inggris juga memberikan akses terhadap berbagai sumber pengetahuan dari seluruh dunia. Jadi banyak buku akademik, kemudian juga jurnal penelitian, artikel ilmiah dan materi pembelajaran yang tersedia dalam bahasa Inggris. Dan kemampuan memahami bahasa tersebut juga dapat membantu pelajar dan mahasiswa nih, terutama yang mendapatkan informasi dari sumber internasional tanpa sepenuhnya bergantung pada terjemahan. Dan UNESCO ini juga menekankan pentingnya kemampuan bahasa dan literasi dalam mendukung kesempatan belajar serta partisipasi seseorang dalam masyarakat juga, Taman Produa. Dan bahasa Inggris ini juga sangat berguna dalam dunia kerja. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan organisasi atau pelanggan dari negara lain ini sering membutuhkan karyawan yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Dan kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan dalam bahasa Inggris ini juga dapat menjadi nilai tambah nih ketika kamu mencari pekerjaan juga. Selain itu, Taman Produa, kemampuan bahasa asing juga dapat membantu kamu mengikuti perkembangan profesional dan berkomunikasi dalam lingkungan kerja yang lebih beragam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
5: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Oke, teman berdua, dan tentunya ya, kalau kita ngomongin kemampuan bahasa Inggris ini, tentunya kalau untuk zaman sekarang, teman berdua, belajar bahasa Inggris juga sebaiknya kamu lakukan atau dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dan dengan kesabaran dan latihan dan tentunya konsisten, kemampuan bahasa Inggris juga dapat terus berkembang dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari maupun masa depan, teman berdua. Dan kita cukupkan dulu untuk sore ceria, teman berdua, jangan kemana-mana, nanti disebakalan baik lagi di Ngobras, ngobrol asik hingga nanti jam 6 sore.

Nomor 2, kita sudah masuk di Ngobras nih ya. Risa bakalan ngajakin kamu ngobrol asik aja di sore hari ini, Nomor 2, hingga nanti jam 6. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya Nomor 2 ya. Dan terus dengerin Pro 2 Pekanbaru, dan nanti Risa bakalan ngebahas satu topik yang seru juga untuk kamu. Sambil kita dengerin dulu ada Zico featuring dengan Jenny, Nomor 2 dengan Spot. Dan nanti Risa bakalan balik lagi. Musical.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
9: Eh, Dias, beli apa?
8: Nih, beli roti.
9: Coba-coba lihat.
8: Eh?
9: Ih, jangan pilih yang ini.
8: Ya,
9: pilih
8: terus?
9: Yang warna merah aja klipnya.
8: Hah? Ya emang kenapa?
9: Wah, kamu belum tahu ya?
1: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, gangguan bipolar ini merupakan kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, aktivitas, dan kemampuan berkonsentrasi. Dan perubahan tersebut juga dapat terjadi dalam bentuk episode mania atau hipomania dan episode depresi, teman berdua. Jadi berbeda dengan perubahan mood yang biasa dialami seseorang, perubahan pada gangguan bipolar juga dapat berlangsung selama beberapa hari atau minggu serta mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan menurut National Institute of Mental Health, teman berdua, bipolar juga termasuk kondisi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang, tetapi gejalanya juga dapat dikelola dengan perawatan yang tepat. Dan salah satu kondisi yang dapat dialami seseorang dengan bipolar itu adalah mania, teman berdua. Pada fase ini seseorang juga dapat merasa sangat bahagia, bersemangat, mudah tersinggung, atau memiliki energi yang jauh lebih tinggi daripada biasanya.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
3: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
2: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
3: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
2: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
3: Terus ini gimana, sayang?
2: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus mewakilkan.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nomor 2, selain mania terdapat kondisi yang disebut dengan hipomania. Nah, gejalanya juga mirip dengan mania nih teman berdua, tetapi tingkat keparahannya lebih ringan dan biasanya enggak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi seseorang yang mengalami hipomania ini mungkin merasa lebih produktif, percaya diri, dan penuh energi. Namun perubahan tersebut juga tetap perlu diperhatikan karena dapat menjadi bagian dari pola gangguan bipolar juga. Dan di sisi lain, seseorang dengan bipolar juga dapat mengalami episode depresi nih. Jadi kondisi ini juga dapat ditandai dengan perasaan sedih, kosong, putus asa, kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai, kelelahan, serta kesulitan berkonsentrasi. Dan menurut WHO, teman berdua, episode depresi pada bipolar ini berbeda dari perubahan suasana hati karena gejalanya juga dapat berlangsung hampir sepanjang hari dan terjadi hampir setiap hari selama setidaknya 2 minggu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Enak banget nih es krimnya.
3: Iya, enak.
2: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
3: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
3: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
5: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
6: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tom Radua, kalau kita ngomongin penyebab dari bipolar ini belum diketahui secara pasti ya. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa berbagai faktor dapat berperan nih, termasuk faktor biologis, genetik, psikologis, dan lingkungan. Dan WHO juga menjelaskan keadaan yang penuh tekanan atau perubahan besar dalam kehidupan juga dapat memperburuk atau memicu gejala pada sebagian orang. Namun, hal tersebut juga nggak berarti bahwa satu pengalaman tertentu secara otomatis menyebabkan seseorang mengalami bipolar, teman berdua. Jadi, bipolar ini dapat memberikan dampak terhadap berbagai bagian kehidupan seperti hubungan dengan keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari. Dan sayangnya, stigma terhadap gangguan mental juga masih dapat membuat seseorang merasa malu atau takut untuk mencari bantuan. Dan WHO ini menyebutkan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan bipolar juga masih menjadi masalah di berbagai tempat. Karena itu, tentunya masyarakat dihimbau nih, teman berdua, untuk memahami kondisi ini dengan lebih baik dan menghindari anggapan bahwa bipolar hanyalah masalah perubahan mood biasa. Karena gangguan bipolar ini juga dapat ditangani melalui perawatan yang sesuai, dan penanganan umumnya juga dapat melibatkan obat-obatan, psikoterapi, atau kombinasi keduanya. Selain itu juga, menjaga pola tidur yang teratur juga dengan melakukan aktivitas fisik, mengurangi stres, dan membantu perubahan suasana hati juga dapat membantu seseorang dalam mengelola kondisinya nih, teman berdua. Dan tentunya mereka juga membutuhkan yang namanya dukungan nih, pengertian dan perawatan profesional seperti halnya orang dengan kondisi kesehatan lainnya. Dan dengan penanganan yang tepat dan dukungan dari lingkungan, seseorang yang dengan bipolar juga tetap dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan juga produktif, teman berdua. Jadi itu dia, teman berdua, pembahasan kita di sore hari ini di ngobrol-ngobrol asik nih, teman berdua. Dan semoga aja ya informasi ini juga jadi menambah wawasan kita bersama ya, teman berdua ya. Dan tentunya Risa harus sekalian pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu, teman berdua, karena waktu kita sudah habis. Jadi terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Risa tentunya di hari ini ya, dari tadi siang sampai sekarang, teman berdua, karena setelah ini bakal ada Gibran yang tentunya akan nemenin kamu juga, teman berdua, hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan, teman berdua, dan semoga hari kamu juga menyenangkan. Kalau enggak ya kita buat menyenangkan deh kayak Bernadia ya, guys ya. Bye-bye.

94,4 FM Pro 2 Pekan Baru Teman-teman baik kamu. Hello lo hey one Pro 2. And we are back teman Pro 2 di sore ceria lagi. Ya kemarin udah ketemu sama aku teman Pro 2, sekarang ketemu lagi ya di hari Senin ini teman Pro 2 di sore ceria. Sampai nanti teman Pro 2 ya dijaga malam. Jangan galau malam-malam di hari Senin. Di awal hari Senin ini teman Pro 2 di weekday kamu ya. Semoga hari ini teman Pro 2, keadaan kamu masih fine-fine aja ya, masih semangat-semangat aja ya, meskipun hari ini teman Pro 2 agak cukup tertutup pandangan kamu teman Pro 2 sama kabut asap ya teman Pro 2, tapi ya, yeah, anywhere teman Pro 2, dimanapun kamu berada teman Pro 2, ya semoga selalu jaga kesehatan kamu teman Pro 2, karena ya, yeah, memang lagi rawan teman Pro 2. Kalau keluar, usahain pakai masker ya teman Pro 2, karena aku juga tadi habis pakai masker ya teman Pro 2, jadi ya, yeah, kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang ngejaga diri kita teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2, nanti bakalan ada aku Gibran Wahyu teman Pro 2 di tanggal 24 Agustus 2026 ini, dan seperti biasa, kalau mengawali di jam 6 ini, kita bakalan ada di Pro 2 Unique. Dan nanti kita juga bakalan ketemu lagi di jaga malam sama Pro 2 ya. Dan nanti kita bakalan ada informasi-informasi unik buat kamu. Kalau gitu ada band om-om nih untuk sore hari kamu sama Pro 2. Jangan-jangan buat kamu. Kalau gitu enjoy.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Pro 2 unik nih teman Pro 2. Kali ini kita bakalan ngomongin salah satu fakta unik teman Pro 2 dari salah satu juga bagian tubuh dari kita ya, dan selalu sering banget kita pakai. Selalu ya teman Pro 2 ya, tiap hari kita pakai ya. Ada di pergelangan tangan teman Pro 2. Nah, coba sekarang lihat tangan kalian teman Pro 2. Sederhana sih ya, kelihatannya ada 5 jari bisa bikin kita ngelakuin segala kegiatan nih teman Pro 2, bisa bikin ngetik, kayak genggam sampai ya scrolling media nih teman Pro 2 ada di jari kamu gitu. Tapi ternyata jari tangan manusia itu punya struktur yang cukup kompleks teman Pro 2. Dan dilansir dari website rri.co.id, teman Pro 2, setiap tangan itu memiliki 14 ruas tulang atau yang disebut sama falang, teman Pro 2. 4 jari telunjuk, tengah, manis, dan juga kelingking masing-masing punya 3 ruas tulang. Dan sementara itu, ibu jari itu cuma punya 2 ruas. Terus yang menarik lagi, jari kita tuh sebenarnya nggak punya otot sendiri, teman Pro 2. Gerakan jari itu dikendaliin sama otot yang adanya di telapak tangan dan juga lengan bawah. Dan otot ini tuh terhubung ke jari melalui tendon. Nah, jadi ketika otot berkontraksi itu, tendon juga bakalan narik tulang jari dan akhirnya jari bisa bergerak. Makanya, kita tuh bisa ngelakuin gerakan yang kelihatannya simple ya, teman Pro 2, sederhana ya. Tapi sebenarnya butuh koordinasi nih, teman Pro 2, yang luar biasa nih dari otak kita juga. Dan ngomong-ngomong soal jari, ada satu jari yang ternyata punya peran super penting. Dan kita bakalan bahas habis yang ini teman Pro 2.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Produe.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produe. Saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Iya, teman Pro 2 masih di Pro 2 Unik dan kita masih ngomongin soal fakta unik dari jari-jari kita, teman Pro 2. Kalau ditanya jari mana yang paling penting, mungkin jawabannya bakal beda-beda ya, teman Pro 2, sesuai keyakinan masing-masing gitu ya. Tapi ternyata teman Pro 2, ibu jari itu ya, jempol kamu ya, punya peran yang sangat besar banget ya dalam kemampuan tangan manusia. Dan diperkirakan ya, teman Pro 2, sekitar setengah dari kemampuan tangan kita itu bergantung sama fungsi dari jempol kita, teman Pro 2. Ibu jari ya, coba bayangin aja deh ya, kalau kita tuh nggak bisa pakai ibu jari, mau genggam botol gitu, megang botol tuh jadi lebih susah, nulis ngetik atau bahkan megang benda-benda kecil itu jadi nggak semudah biasanya. Bisa kamu coba sekarang, teman Pro 2, tanpa ibu jari deh, pakai keempat jari kamu aja. Agak susah ya, teman Pro 2. Nah, bukan cuma bisa genggam aja, ujung jari kita tuh juga punya kepadatan saraf yang tinggi, ujung jari kita. Makanya, kita tuh bisa ngerasain sentuhan, suhu, getaran, sampai tekstur suatu benda dengan cukup detail nih rasanya, teman Pro 2. Dan yang paling terkenal, yep, tentu aja ada sidik jari, teman Pro 2. Setiap orang ini punya pola sidik jari yang beda-beda. Bahkan pola tersebut itu udah terbentuk sejak kita tuh masih ada di dalam kandungan, dan pada dasarnya tetap sepanjang hidup bakalan ada, teman Pro 2. Jadi jangan tangan kita nih ya yang setiap hari kita pakai ternyata punya banyak banget keunikannya. Tapi masih ada lagi, teman Pro 2, fakta jari lainnya yang gak kalah menarik. Abis ini kita lanjutin, teman Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

deh, Demom Pro 2. Kita tutup ya sama beberapa fakta unik tentang jari manusia. Yang pertama, pada banyak pria Demom Pro 2, jari telunjuk ini cenderung lebih pendek dibandingkan jari manis Demom Pro 2. Perbedaan panjang jari ini sering banget dikaitin ya sama paparan hormon tertentu selama perkembangan sebelum lahir. Tapi ingat, ini nih adalah kecenderungan ya pada kelompok tertentu aja. Bukan berarti semua orang pasti punya pola yang sama. Terus, fakta unik selanjutnya Demom Pro 2 adalah soal kuku kita. Ternyata kuku jari tangan itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk tumbuh dari pangkal sampai ke ujung. Jadi kalau selama ini tuh kita ngerasa kuku cepet panjang karena baru beberapa hari udah harus dipotong Demom Pro 2, sebenarnya pertumbuhannya itu terjadi sedikit demi sedikit setiap hari. Dan kesimpulannya Demom Pro 2, yep, tadi kita udah ngomongin soal fakta unik jari tangan Demom Pro 2 ya. Jari tangan itu memang kelihatannya kecil dan juga ya sederhana aja Demom Pro 2. Tapi di balik 5 jari itu ada tulang, tendon, saraf, sidik jari dan juga sistem koordinasi yang luar biasa kompleks ya Demom Pro 2. Jadi mulai sekarang jangan remehin tangan kamu sendiri Demom Pro 2. Karena tanpa kita sadarin ya, hampir setiap aktivitas sehari-hari itu ada banget nih, bergantung banget ya sama kerja sama dari 5 jari ini. Dan Demom Pro 2 itu dia fakta unik di sore hari ini Demom Pro 2. Dan kita close dulu ya untuk Pro 2 unik Demom Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini kita bakalan seru-seruan lagi Demom Pro 2. Bareng Pro 2 Jakarta ada Music Live Chat atau Music MLC Demom Pro 2. Mana tahu stay aja nanti Demom Pro 2 ya, ada artis dan juga lagu-lagu nih dari artis yang kamu tahu dan kamu kenal Demom Pro 2 dan lagu yang mungkin kamu paham juga ya. Dan kalau gitu Demom Pro 2 nanti kita ketemu lagi di jam 8 malam Demom Pro 2 di jam jaga malam ya. Ada nanti kita ada di obrolan komunitas-komunitas sosial. Kalau gitu Demom Pro 2 tune in terus ya, tetap di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 18:59 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama nomor Pro 2, persiapan penerapan tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro Bengkalis Sungai Selari. Ini mulai dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan atau Dishub menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS dengan PT Gerbang Berkas Solusi Indonesia atau GBSI. Dan saat ini proses penerapan sistem tersebut memasuki tahap penyediaan dan pemasangan infrastruktur pendukung. Sejumlah peralatan yang dibutuhkan PT GBSI mulai dikirim ke Bengkalis dan diperkirakan seluruh tiba pekan depan. Kepala Bidang Pelayaran di Sub Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan, peralatan yang dikirim tersebut antara lain adalah gate, perangkat komputerisasi, serta peralatan jaringan yang akan digunakan untuk mendukung sistem e-ticketing di Pelabuhan Roro.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, tim kickboxing Kabupaten Bengkalis menorehkan prestasi membanggakan pada ajang SKA Sport Show 3 yang digelar pada 23 Agustus 2026. Dari 5 atlet yang diturunkan, 3 atlet yang bertanding karena memiliki lawan berhasil meraih medali emas. Sementara 2 atlet lainnya, yakni 1 atlet putra dan 1 atlet putri, belum mendapat pertandingan atau belum bertanding karena tidak memiliki lawan di kelas masing-masing. Dan 3 atlet yang berhasil menyumbangkan medali emas tersebut yakni Ade Kurniawan di kelas 75 kg, Panro Pakpahan di kelas 54 kg, dan juga Muhammad Febrian di kelas senior 67 kg.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah penanganan kebakaran ke hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Bersama Forkopimda dan Satgas Karhutla, Pemprov Riau melakukan pemantauan serta mengambil langkah mitigasi untuk mengendalikan kebakaran dan mencegah munculnya titik api baru. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, Satgas Karhutla bersama Forkopimda terus mencermati perkembangan situasi di lapangan serta melakukan berbagai langkah penanganan sesuai kondisi wilayah terdampak. Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah yakni penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa tingkat sekolah dasar atau SD di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak kondisi udara. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

lu juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Gius di Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melilo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, Ais. Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
2: Okay. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, okay, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul okay. Albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif. Hip dude. Juga ada itu lagi gitu
2: naik
0: kan.
2: Naik gila sih asli.
0: Bener.
2: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat naik gila ini memang momennya dia, jadi pertahanin lah kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi ya, gitu kan. Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Okay. Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
2: yang
0: mungkin
2: bener.
0: Lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
2: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya,
2: okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, ya? Benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singong dan Keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya.
0: Yeah,
2: dia selalu
0: bilang
2: kayak gitu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi nggak mau cuman sekedar kayak 1 tahun 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
2: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Oke, pribadi.
2: Pribadi.
0: Oke.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur, gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Oke.
2: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya,
2: omongannya.
0: Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
2: Iya, selain tangannya. Itu.
0: Selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: 2000. tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album apa berarti album ya?
1: EP ya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali ya.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Mm-hmm. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya.
0: Akunya
1: kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu. Kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue. Makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada. Iya.
0: Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini. Tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya, harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya?
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, Oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Gitu. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi, Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah nu gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
0: Totonyes. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya?

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam musik, di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya tuh marah nggak cool.
0: Oke. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Kamu? Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini gitu ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
1: iya,
0: ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Papa mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa, single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak, oh di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok, tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak, oh ya udah. Lo nanyain kayak gitu ya, gue nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Oke. Meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya,
0: bener,
1: ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia, Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun,
0: iya
1: gitu
0: sih,
1: loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal, kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50, atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi sebenarnya.
1: Betul. Betul banget.
0: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Benar. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gue?
1: Paham.
0: Oke.
1: gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi tuh? Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Tahu-tahu
1: ya duduk di pinggiran hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album
1: gitu. Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu gak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya gak percaya, gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini. Ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita malam baru tidur. Pagi nih
0: rekaman nih. Gas ayo
1: gitu. Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah, dia sangat apa sih maunya Raka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Bekerja dengan banyak orang, kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya, iya, iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin
1: bener, kan. Iya, benar. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan?
0: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru
0: gak apa-apa, seru bener seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke. Tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu loh.
0: Iya, yeah, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya, itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih. Benar.
0: Ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya itu panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya, dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari namanya lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih, gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu.
1: Jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masih Kehada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh, Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya, bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke.
1: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya, ke Prema Suara Record.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya, bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung, bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Gusti. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses
1: selalu. Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Pro 2.
0: Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

84.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo halo, hai teman Pro 2, and we're meet again teman Pro 2 ya, bareng aku Gibran Wahyu, teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru. Tadi kita udah seru-seruan teman Pro 2 sama MLC ya di Pro 2 Jakarta. Gimana, seru nggak? Semoga seru aja teman Pro 2 ya, buat nemenin Senin malam kamu sebelum besok udah masuk ke hari Selasa ya teman Pro 2, dan udah harus beraktivitas lagi. Dan buat kamu teman Pro 2, aku ucapin good evening, selamat malam teman Pro 2 buat kamu hari ini. Semoga yep, hari ini jadi hari yang bahagia juga buat kamu dimanapun kamu berada. Dan kamu teman Pro 2, nanti kita bakalan ada di obrolan komunitas ya, di komunitas sosial. Nanti kita bakal ngebahas salah satu komunitas sosial ya yang ada di dunia, yang ada di dunia. Oke, kalau itu teman Pro 2, sambil aku puterin lagu-lagu juga buat kamu nih ya. Ada Sienna Spiro juga teman Pro 2, ada Die on This Hill buat kamu yang lagi galau kali ya.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Masih di obrolan komunitas teman pro 2 dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu komunitas sosial ya teman pro 2. Dan teman pro 2 kita bakalan kenalan ya sama salah satu komunitas yang masih ada di Sumatera dan juga masih ada di Riau teman pro 2. Kali ini kita mau ngebahas salah satu komunitas dari Bengkalis ya Riau ya, namanya Sentral Muda Bestari atau yang lebih dikenal dengan Semesta singkatannya teman pro 2. Kalau ngedengar kata komunitas mungkin yang kebayang adalah sekumpulan orang-orang yang punya hobi atau ketertarikan yang sama kali ya teman pro 2. Tapi Semesta ini punya cakupan yang lebih luas sih ya teman pro 2. Berdasarkan situs resminya, Semesta ini juga merupakan organisasi non-profit yang berfokus sama pengembangan kapasitas pemuda dan juga berdiri sejak 20 Juli 2020. Udah jalan 6 tahun ya teman pro 2 ya. Dan Semesta ini pengen jadi wadah kreativitas, kolaborasi, sekaligus ya aksi nyata untuk lingkungan dan juga sosial teman pro 2. Fokusnya juga menarik ya, yaitu ke pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan. Nah, jadi teman pro 2, komunitas ini tuh bukan cuma sekedar tempat ngumpul-ngumpulan aja ya, anak muda ya, tapi juga menjadi ruang untuk belajar, ngebangun jaringan, dan juga ngelakuin sesuatu yang punya dampak. Nah, abis ini teman pro 2 kita bakal ngebahas lebih lanjut ya komunitas Semesta ini, kayak visi dan misinya dan juga bentuk-bentuk kegiatan yang udah mereka lakuin. Kalau gitu tune in terus teman pro 2, tetap di pro 2 Pekanbaru.

0: perfect way.
1: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
2: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
4: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
5: Pro 2 FM, kamu masih di Jaga Malam berjaringan Pro 2.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ngomongin obrolan komunitas sama Pro 2, komunitas semesta tadi ya. Dan mereka ini punya visi untuk menjadi wahana pengembangan kapasitas pemuda yang terbaik dan juga progresif. Sementara teman Pro 2 misinya adalah ya meningkatkan kapasitas pemuda, memperluas jejaring dan juga memberikan kontribusi sosial. Dan kalau diterjemahin secara sederhana teman Pro 2, mereka ini anak muda yang bukan cuma punya potensi aja tapi juga punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan juga menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Makanya kegiatan semesta ini gak hanya berhenti aja di satu bidang ya, ada pendidikan, kesehatan, sampai lingkungan juga ada. Dan menariknya lagi, pengembangan pemuda tuh juga dilakuin ya melalui kolaborasi. Misalnya, semesta ini pernah terlibat ya teman-teman berdua dalam kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan UBIICA dari Jepang untuk membahas Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk membangun berkelanjutan. Dan artinya, anak muda ini juga bisa jadi bagian dari pembicaraan tentang masa depan daerah. Karena komunitas itu bukan cuma soal siapa aja yang ngumpul teman-teman berdua ya, tapi juga apa aja hal-hal yang bisa mereka lakuin bersama ya setelah berkumpul. Nah, nanti teman Pro 2 kita bakalan ngobrolin lebih lanjut ya soal kegiatan-kegiatan dari semesta ini.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Temu Umroh 2 ternyata kegiatan dari semesta ini cukup beragam ya. Mulai dari edukasi lingkungan, diskusi, sampai kegiatan yang melibatkan langsung anak muda. Salah satunya, semesta ini ikut dalam kampanye pemilahan sampah dari rumah bareng Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis ya. DLHK Kabupaten Bengkalis, Temu Umroh 2. Dan mereka tuh juga mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi lingkungan. Selain itu, ada juga kegiatan edukasi kayak field trip ya ke TPA Bantan dan juga Sustaina Talks yang ngajak pelajar ngenal isu pembangunan berkelanjutan. Nah, teman Bro 2, dari sini kita juga bisa ngelihat ya, komunitas itu bukan cuma tempat kumpul atau nyari teman aja, tapi komunitas bisa jadi ruang belajar untuk ngembangin skill, memperluas relasi, dan juga ngelakuin sesuatu yang berdampak. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang selama ini mungkin masih ragu ya untuk gabung komunitas, mungkin ini saatnya mencoba teman Bro 2, apalagi buat kamu genji-genji nih, umur-umur 20-an nih kali ya, yang lagi di quarter life crisis, boleh banget teman Bro 2 ya, lagi bingung mencari jati diri kali ya, mungkin jadi salah satu anggota komunitas teman Bro 2 yang sesuai sama minat dan juga hobi kamu, itu bisa jadi salah satu pilihan kamu teman Bro 2. Karena perubahan besar tuh sering banget ya teman Bro 2 ya, dimulai dari adanya sekumpulan orang yang mau gerak bareng-bareng. Dan teman Bro 2, kita close untuk obrolan komunitas spesial komunitas sosial di hari ini teman Bro 2. Dan nanti kita bakalan lanjut lagi di bagi-bagi bahas gini bahas gitu di jam 9. Tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berjumpa dengan diri sendiri. Kau berbicara dengan jiwa ini.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Di malam Selasa kamu ya, masih di 24 Agustus 2026 di jam 9 teman Pro 2. Kita masih ada di bagi-bagi bahas gini bahas gitu teman Pro 2. Dan seperti biasa dan tak lain dan tak bukan ya, ada kita ada di bagi-bagi ya, bahas gini bahas gitu. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol santai-santai aja teman Pro 2. Sambil ada lagu-lagu nih yang mau aku masukin untuk malam hari ini, yang mau dengerin lagu teman Pro 2, apalagi lagu-lagu chill ya. Makanya aku buat kamu tuh nindur sama Pro 2, aku putarin lagu-lagu yang low-low, yang mid-mid teman Pro 2 ya. Ya buat nemenin malam hari kamu aja, biar kamu makin semangat untuk ngadepin hari Selasa besok teman Pro 2. Kalau gitu ada The Kid Laroi, Love Again buat kamu. Rising tides, tears you cry, every night seem never end. That's just life, the last goodbye, high and dry, that leaves you empty.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Finally, kita traveling, healing.
3: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
3: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
2: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Yuhuu.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Eh, malam-malam gini nih godaannya banyak banget ya teman pro 2. Mungkin ada beberapa dari kamu yang lagi nongki, yang lagi on the way kali ya. Atau ada yang lagi rebahan teman pro 2 sambil nyiapin nih lagu-lagu ataupun film yang mau kamu tonton malam hari ini. Terus sambil kepikiran, ya teman pro 2 enaknya ngemil apa ya. Waduh, padahal tadi ya baru aja kamu selesai makan malam ya. Nah, kalau kamu lagi berusaha nih ngatur pola makan teman pro 2 kebiasaan jajan nih ya. Di sela-sela waktu makan nih ternyata perlu diperhatiin lagi loh teman pro 2 ya. Kayak gorengan, keripik, biskuit, sampai mana minuman-minuman manis tuh memang kelihatannya porsinya sih kecil ya teman pro 2. Tapi kecil-kecil jahat nih. Ya, tapi kalau dikonsumsi berkali-kali jumlah energi yang masuk ke tubuh tuh juga bisa bertambah. Apalagi buat kamu nih yang resolusinya tahun ini, akhir tahun ini udah turun 20 kilo ya. Nah ini kalau ada kebiasaan ini susah banget nih terrealisasi teman pro 2. Dan menurut si di sini teman pro 2 memilih camilan yang lebih bernutrisi dan juga memperhatikan ukuran porsi bisa ngebantu bangun pola makan yang lebih sehat. Jadi sebenarnya bukan berarti kamu tuh harus berhenti jajan selamanya teman pro 2. Yang perlu diubah itu adalah caranya aja. Sebelum beli cemilan nih ya, coba kayak berhenti sebentar dan juga tanya ke diri sendiri. Nah, aku benar-benar lapar atau cuma pengen ngemil karena bosan aja gitu ya. Nah, kalau memang lapar, kita tuh bisa pilih cemilan yang lebih kenyang aja sih teman pro 2. Dan teman pro 2, abis ini kita bakal bahas di segmen selanjutnya ya teman pro 2. Pilihan dari cemilan yang mungkin bisa kamu coba di malam hari ini.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Dan teman pro 2, untuk kamu nih yang niatnya pengen jaga bola berat badan kamu teman pro 2 ya, dan juga ngejaga ya badan kamu nih. Buat kamu yang sering banget ngemil ya tengah malam teman pro 2. Kalau memang lagi lapar di antara waktu makan itu bukan berarti kamu tuh harus nahan lapar gitu ya sampai pagi teman pro 2. Tapi kita tuh bisa milih cemilan yang lebih ngenyangin aja. Misalnya kayak buah, sayuran, yogurt tanpa tambahan gula ya, kacang-kacangan dalam jumlah yang wajar, atau ya makanan yang ada biji-bijian utuhnya. Dan CDC teman pro 2 atau Centers for Disease Control and Prevention teman pro 2, buah dan sayuran mengandung air dan serat yang bisa ngebantu ngasih rasa kenyang dengan jumlah kalori yang relatif lebih rendah. Tapi ada catatannya teman pro 2, kalau biasanya kita makan keripik, jangan kemudian ya keripiknya tetap dimakan lalu ditambah

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh, kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
4: Kamu masih di Jaga Malam Berjaringan Pro 2.

Nah, tips selanjutnya teman pro 2, kamu tuh bisa ini ya, langsung aja taruh cemilan kamu ke wadah makanan sih teman pro 2. Kayak ambil aja secukupnya ke dalam mangkuk atau wadah. Terus ya simpan balik lagi ya sisanya. Jadi kamu tuh gak keterusan gitu ya sampai ngabisin banyak banget cemilan. Dan ya untuk satu malam doang teman pro 2. Dengan kayak gitu teman pro 2 kita tuh jadi lebih mudah ngelihat seberapa banyak yang lagi dimakan. Dan yang gak kalah penting juga, jangan sampai diet kita tuh ngebikin kita tuh ngerasa kalau semua makanan enak adalah musuh ya. Ya mau makan gorengan tuh ya boleh-boleh aja tapi ya sesekali gitu ya. Pengen martabak ya boleh juga. Ya apapun ya teman pro 2 ya, apapun yang berlebihan itu nggak baik sih teman pro 2. Intinya kamu tahu batasan aja gitu ya. Yang perlu diperhatiin adalah porsinya, frekuensinya, dan juga keseimbangan pola makan secara keseluruhan. Nah, jadi daripada kamu tuh bilang, ya aku gak boleh jajan sama sekali nih karena aku lagi diet gitu ya. Mungkin lebih realistis aja sih teman pro 2. Kalau kita tuh bisa bilang, aku ya tetap boleh jajan tapi aku harus bisa belajar ngaturnya nih. Nah, kayak gitu. Karena ya, pola makan yang baik itu bukan cuma soal bisa nahan diri tapi juga soal kebiasaan yang bisa dijalanin sampai dalam jangka waktu yang panjang teman pro 2.

Dean, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

Nah, ini penting banget buat kamu teman pro 2 yang lagi berusaha buat nyatur pola makan. Misalnya hari ini kebablasan kayak makan cemilan teman pro 2 atau makanan favorit ya. Jangan langsung berpikir kalau aduh dia tekuk gagal nih teman pro 2. Satu kali makan berlebihan gak nentukan seluruh perjalanan kamu. Yang bisa dilakuin adalah ya balik lagi ya ke pola makan yang lebih teratur pada waktu makan berikutnya. Karena penurunan berat badan yang sehat berkaitan sama pola hidup secara keseluruhan. Bukan cuma satu kali makan teman pro 2. Mulai dari makan, ya pola makan, aktivitas fisik, tidur yang cukup, sampai pengelolaan stres kamu itu juga harus diatur. Jadi kalau malam ini kamu lagi ngemil sambil dengerin aku ini teman pro 2 sekarang ya, gak perlu langsung ngerasa bersalah. It's okay. Coba aja kenalin diri dulu ya. Memang lapar ya, atau cuma pengen ngemil aja. Kalau lapar ya, pilih cemilan yang lebih ngenyangin aja. Tapi kalau minum ya, jangan lupa ya, air putih teman pro 2. Jangan dikombinasiin sama minum-minuman manis nih, kayak matcha gitu ya. Waduh, cewek-cewek bisanya. Ya, dan kalau jajanan makanan favorit ya, nikmatin sama porsi yang sesuai aja. Intinya, jangan perang sama jajan teman pro 2, belajar berteman dan juga ngaturnya aja gitu ya. Karena hidup yang sehat itu bukan tentang jadi sempurna teman pro 2, karena gak ada yang sempurna itu teman pro 2 ya, semuanya manusia, manusia gak ada yang sempurna gitu ya. Tapi ngebangun kebiasaan yang bisa kita jalanin secara konsisten, itu yang bisa kita atur. Dan teman pro 2, nanti kita ketemu lagi ya di bagi-bagi di jam 10 malam teman pro 2. Kalau gitu tune in terus tetap di pro 2 pekan baru.

Jaga malam, jangan galau malam-malam dong bro due. Masih bareng aku ya, tadi udah dengerin Louis Capaldi almost sama bro due. Hampir ya, hampir ngapain tuh? Hampir tidur gak sih kamu teman bro due ya? Karena cuaca hari ini teman bro due agak sedikit bikin kita agak sedikit males ya kayaknya teman bro due buat kita keluar. Jadi mungkin kamu yang masih stay di rumah aja di teman bro due, apalagi di kamar gitu ya, bawaannya pasti ngantuk ya teman bro 2. Tapi mungkin ngantuknya gak bisa tidur. Tapi it's okay teman bro 2. Aku puterin lagu-lagu biar kamu makin ngantuk di malam hari ini. Sambil nanti kita bagi-bagi ya, dibahas gini-bahas gitu. Teman bro 2 masih ada 1 jam lagi buat kita bareng-bareng nih. Ya, nanti kita bakalan ya kayak ngobrol kayak tadi teman bro 2 ya. Bareng informasi-informasi buat kamu, nemenin malam hari kamu sambil dengerin lagu-lagu untuk kamu. Kalau gitu ada Gendrawari teman bro 2, 1000 kali buat kamu.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya. Kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an. Dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an. Atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa

Kali ini teman produk kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin beberapa dari kamu nih, apalagi Gen Z ini teman produk, relate banget ya. Sering banget juga kita dengar teman produk istilah dari mental health. Tapi pernah gak sih kamu mikir ya, kalau aku lagi stres nih atau lagi sedih berarti mental healthku buruk dong? Ya, belum tentu teman produk ya. Karena menurut WHO teman produk atau World Health Organization, kesehatan mental itu berkaitan sama kondisi kesejahteraan mental dan juga psikologi. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik bukan berarti hidupnya selalu bahagia dan gak pernah punya masalah ya. No, bukan kayak gitu teman produk. Justru kesehatan mental itu juga berkaitan sama kemampuan seseorang menghadapi tekanan hidup sehari-harinya dan menjalankan aktivitas secara produktif serta juga tetap bisa ya berfungsi dalam kehidupan sosial. Jadi teman produa kayak sedih, kecewa, capek atau stres itu karena masalah sehari-hari gitu ya. Nggak otomatis berarti seseorang itu mengalami penyakit mental. Yang perlu kita pahami nih ya konteksnya teman produa. Kondisi setiap orang tuh bisa beda-beda. Nah, kalau gitu apa bedanya dong mental health sama mental illness? Abis ini kita bahas teman produa karena malam ini bakal pembahasannya cukup menarik ya buat kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Selamat datang di Kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
5: Memiliki suku terbanyak di dunia.
6: Lambangnya burung Garuda.
7: Benderanya merah putih.
8: Berbeda-beda tapi tetap satu.
4: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

0: kamu.
1: Nah, teman bro dua, sekarang nih kita bakal ngebahas perbedaan ya mental health dan juga mental illness. Kalau mental health ini berbicara tentang kondisi kesejahteraan mental secara keseluruhan, teman bro dua. Atau nih ya, sementara ya mental illness atau gangguan mental merupakan kondisi yang dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, berperilaku, atau berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Canadian Mental Health Association, teman pro 2, gangguan mental bisa memengaruhi fungsi seseorang dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dan yang penting, kita tuh nggak bisa nentuin sendiri ya, kalau kita tuh mengalami gangguan mental hanya karena membaca daftar gejala aja di internet. Misalnya nih, baru beberapa hari ngerasa cemas, capek gitu ya. Kemudian ya langsung nyimpulin, wah jangan-jangan aku nih lagi kena gangguan kecemasan gitu ya. Padahal untuk menentukan kondisi tersebut, teman pro 2, perlu nih penilaian dari tenaga profesional kayak psikolog, psikiater, atau dokter. Nah, jadi boleh banget ya cari informasi tentang kesehatan mental kamu, tapi jangan sampai informasi tersebut berubah jadi self-diagnose kamu. Jadi ya harus tetap ada diagnosa dari para ahli sih, teman pro 2, dari para profesional gitu ya. Dan kalau ada kondisi psikologis yang kerasa mengganggu atau menetap gitu ya, lebih baik ceritain aja sama orang yang dipercaya dan juga cari bantuan profesional.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah? Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

deh, hubungan mental health dan juga mental illness juga nggak sesederhana itu ya teman pro 2. Seorang itu bisa aja ngalamin gangguan mental, tapi ya kondisi kesehatan mentalnya dalam aspek tertentu tetap bisa baik. Tapi sebaliknya, seseorang itu juga bisa sedang mengalami kesehatan mental yang kurang baik tanpa berarti otomatis punya diagnosis gangguan mental. Makanya, jangan gampang teman pro 2 ngasih anggapan atau ngasih label nih sama diri sendiri maupun orang lain. Kalau belakangan kamu ngerasa stres, sulit konsentrasi gitu ya, terus kayak terus-terusan cemas, kehilangan semangat, atau ya ngalamin perubahan yang kerasa ganggu kehidupan sehari-hari kamu, jangan langsung cari diagnosis sendiri dari media sosial. Nah, ini pengaruh media sosial tuh mempro 2. Kadang kita tuh lagi scrolling-scrolling gitu ya, nemu quotes-quotes galau tentang mental health atau mental illness sama mempro 2, terus kita tuh langsung repost seolah-olah kita tuh dapat mental health dan juga mental illness juga. Nggak sesederhana itu mempro 2. Kita tuh juga harus perlu ya namanya diagnosis dari para profesional. Coba aja teman pro 2 ya, untuk mulai dengan bercerita ya, cerita sama orang terdekat kamu, bisa sama orang tua, sahabat, guru, atau ya orang dewasa yang kamu percaya, atau sama pasangan kamu deh ya, karena pasangan kamu mungkin yang selalu tahu gimana keadaan kamu gitu ya. Nah, kalau diperlukan juga lanjutin aja sama konsultasi sama psikolog atau psikiater juga bisa juga teman pro 2. Karena menurut Allo Dokter, kesehatan mental tuh juga berhubungan sama kemampuan seseorang ngejalanin aktivitas, berinteraksi sambil ngambil keputusan dan juga menjaga kualitas hidup. Jadi, jaga kesehatan mental itu bukan cuma dilakuin ketika kita tuh sedang punya masalah aja teman pro 2, tapi juga bagian dari ngejaga diri sehari-hari. Nah, jadi ya lebih baik mencegah daripada mengobati teman pro 2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Tahukah kamu, penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon? Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

Kamu bisa lakuin satu hal ini untuk memperdua untuk menjaga kesehatan mental ya. Dan menurut Alo Dokter, beberapa hal yang bisa kamu lakuin antara lain adalah menghargai diri sendiri. Nggak terus-menerus membandingkan diri sama orang lain untuk memperdua, ya kelola aja stres kamu. Jaga hubungan sama orang sekitar dan lakuin aktivitas yang bikin kita bahagia. Dan juga teman pro 2 untuk bisa nerapin pola hidup yang sehat ya, kayak makan bergizi gitu ya, jangan jajan terus gitu. Dan kayak olahraga dan juga cukup istirahat itu udah cukup untuk menjaga kesehatan mental kamu. Kita tuh juga bisa mencoba kegiatan sederhana teman pro 2 kayak journaling, jalan-jalan, atau ngobrol sama orang yang bisa kamu percaya. Atau coba aktivitas baru aja deh teman pro 2 ya. Mungkin kamu karena bosen ya rutinitasnya monoton itu-itu aja. Coba aja aktivitas baru teman pro 2, apapun itu yang kamu penasaranin itu teman pro 2. Dan satu hal yang gak kalah penting ya, jangan ngerasa harus selalu kuat sendirian. Kalau suatu saat kamu tuh ngerasa kondisi mental kamu tuh ganggu kehidupan kamu sehari-hari, ya minta bantuan itu bukan berarti kamu tuh lemah teman pro 2. Justru itu bisa jadi bentuk kamu tuh peduli sama diri kamu sendiri ya teman pro 2. Jadi ada satu hal yang harus kita ingat, mental health itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Dan mental illness juga bukan sesuatu yang bisa kita tentuin sendiri cuman dari internet. Kenalin diri, rawat diri, dan juga kalau butuh bantuan, jangan takut untuk cari pertolongan yang tepat. Kalau gitu teman pro 2, aku pamit ya dari ruang dengar kamu teman pro 2 karena udah jam 6 tadi, dari jam 6 teman pro 2 nggak kerasa kita seru-seruan bareng. Dan kalau gitu teman pro 2, sampai jumpa lagi ya lain waktu teman pro 2, nanti kita ketemu lagi. Kalau gitu teman pro 2, thank you buat kamu udah nemenin dan juga dengerin lagu-lagu dan juga nemenin aku malam hari ini teman pro 2 sama obrolan-obrolan kita malam hari ini. Buat kamu masih ada Just Music ya satu jam lagi sampai jam 12 nanti teman pro 2, nanti aku bakal beliin lagu-lagu buat pengantar kamu tidur itu ya. Kalau itu teman pro 2, aku pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye and see you next time.

0: 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam.
3: Ayah.
1: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
4: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
5: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah. Emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: ngambek mulu sih?
1: Gak tahu nih, padahal aku ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet, jam 9.
0: Gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah.
1: Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
2: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer. Otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas

0: akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
1: Oh gitu.
0: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Ki.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lembah Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi.
1: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Mempro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Selasa 25 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang salat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bi sab'in wa isrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada sholat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Produser

0: tesnya nasibnya wong miskin, dapet duwe keluar mana. Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duwe ta. Ayo ntang berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapik iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tingi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM. Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa.
5: Teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, Perkumpulan Pedagang Pasar Sepekanbaru atau PPSP ini menyatakan penolakan tegas terhadap rencana kelanjutan pengelolaan pasar Kodim oleh PT Putra Mahajaya atau PMJ, dan pedagang menilai selama sekitar 20 tahun dikelola perusahaan tersebut, kondisi mereka juga tidak semakin sejahtera, bahkan jumlah pedagang mengaku mengalami kerugian. Sikap itu disampaikan saat puluhan pedagang pasar Kodim bersama dengan Konsolidasi Mahasiswa dan Pemuda Riau atau Kompor Riau ini mendatangi kantor PPID Kota Pekanbaru atau pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Nah, kedatangan mereka untuk meminta keterbukaan dokumen terkait pengelolaan pasar Kodim, terutama bukti perpanjangan kerjasama hingga 2035. Ketua Pedagang Pasar Kodim Indra Mulyadi mengatakan pedagang membutuhkan kepastian mengenai masa depan pasar serta dasar hukum pengelolaannya. Sementara itu, Ketua Umum Kompor Riau Agel Gandiza mengatakan pihaknya juga belum mendapatkan dokumen valid yang membuktikan pengelolaan pasar Kodim telah diperpanjang hingga 2035. Selain dokumen tersebut, pedagang juga meminta sejumlah dokumen lain seperti sertifikat HGB, dasar perubahan fungsi bangunan, kemudian bukti kontribusi dan retribusi kepada Pemko Pekanbaru, master plan kios dan lapak, dokumen perizinan, asuransi, hingga hasil audit terkait pengelolaan aset pasar Kodim. Dan menurut Agel, permohonan informasi telah diajukan sejak 27 Juli 2026, namun hingga 24 Agustus, dokumen tersebut juga belum diterima.

0: Info Pro 2.
1: Tengah Pro 2 Babinsa Koramil 04 Mandau, Kodim 0303 Bengkalis juga terus melakukan patroli di sejumlah wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Patroli dilakukan untuk memantau titik api atau hotspot sekaligus mencegah kebakaran sejak dini. Babinsa Serma Fauzi dan Serma Nasib Saragi juga melaksanakan patroli di Jalan Mandiri, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pada Minggu 23 Agustus 2026 pagi. Kegiatan tersebut juga dilakukan secara rutin untuk memastikan kondisi wilayah binaan aman dari potensi karhutla. Babinsa Serma Fauzi mengatakan patroli bertujuan untuk mendeteksi lebih awal kemungkinan munculnya titik api serta memantau aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hutan dan juga lahan. Ia mengatakan pemantauan secara berkala penting dilakukan sebagai langkah antisipasi agar potensi karhutla juga dapat dicegah sejak awal. Dan Babinsa juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan terutama di tengah kondisi yang rawan terjadi kebakaran.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

8.4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 barengan sama Risa Octavia, teman berdua yang tentunya akan menemani kamu di rangkaian sepada. Selamat pagi teman berdua. Kita bakalan bersama teman berdua ya hingga nanti jam 11 siang. Tentunya Risa akan menemani kamu dengan program-program menarik dan seru yang akan Risa hadirkan juga. Tentunya dengan lagu-lagu kesayangan kamu teman berdua yang juga Risa bakal puterin nih untuk hari ini. Selamat pagi untuk kamu semua teman berdua. Stay safe ya buat kamu yang memang harus banyak melakukan aktivitas di luar untuk hari ini, ataupun buat kamu teman berdua yang berencana untuk keluar ya di hari Selasa ini juga teman berdua, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya guys ya, karena aduh kalau kita ngelihat keluar sekarang nih kondisi makin parah guys. Tadi aja aku berangkat subuh-subuh tuh udah aduh tebel banget nih ya kabut asapnya nih. Jadi lebih baik teman berdua sekarang stok deh maskernya ya kan. Beli nih teman berdua, terutama buat kamu yang juga punya riwayat penyakit pernafasan ya guys ya. Aduh kudu hati-hati banget nih kayaknya sekarang mau keluar ya kan. Dan juga tetap semangat buat kamu semua teman berdua menikmati hari Selasa ini. Mumpung lagi libur juga ya kan, selamat beristirahat buat kamu semua. Nanti Risa bakalan balik lagi ya guys ya untuk menemani kamu. Jadi stay tune terus sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Bada Suara teman berdua dengan Sementara. Semoga ya musibah ini juga sementara ya guys ya, biar gak lama-lama gitu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, tadi kita udah dengernya satu lagu dari Juicy Lucy dengan Malapetaka, Teman Pro 2. Dan tentunya kita masih bakal membahas satu topik yang seru, Teman Pro 2. Ini berhubungan dengan kebiasaan kita sehari-hari nih guys, yaitu tidur nih. Mumpung kita baru bangun tidur ya kan. Nah, tidur ini kan Teman Pro 2 sering dianggap sebagai waktu ketika tubuh dan otak kita ini berhenti bekerja, padahal anggapan tersebut juga enggak sepenuhnya benar ya guys ya. Jadi saat kita tidur, Teman Pro 2, ternyata otak kita ini tetap aktif dan menjalankan berbagai proses penting guys. Dan aktivitas otak itu bisa berubah mengikuti tahapan tidur, sementara tubuh kita ini melakukan berbagai proses pemulihan. Menurut National Institute of Child Health and Human Development, ini menjelaskan bahwa tidur itu terdiri dari fase non-REM dan REM yang berulang beberapa kali Teman Pro 2 sepanjang malam. Jadi ketika mulai tertidur, kita ini bakal memasuki tahap pertama yaitu non-REM, yaitu masa peralihan dari sadar menuju tidur. Terus juga denyut jantung kita dan pernafasan kita ini mulai melambat, sementara otot ini menjadi lebih rileks nih Teman Pro 2. Terus di tahap kedua apa nih? Nah setelah itu, di tahap kedua kita bakalan tubuh kita bakalan memasuki aktivitas otak kita yang semakin melambat dan suhu tubuh ini menurun nih. Jadi meskipun terlihat seperti sedang benar-benar istirahat Teman Pro 2, ternyata otak kita ini tetap mengalami aktivitas tertentu yang berkaitan dengan proses tidur. Nah terus tahap berikutnya apa nih Risa? Nah nanti bakalan kita bahas ya guys ya. Sambil dengerin dulu Ed Sheeran dengan Azizam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Celananya lucu. Ups. Terus model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Oke, total ada 9 barang. Check out.
2: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Produ FM.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ.
4: Teman terbaik kamu.

Tahun berdua tahap berikutnya adalah tidur dalam atau deep sleep yang merupakan bagian penting dari proses pemulihan. Jadi pada tahap ini detak jantung dan pernafasan berada pada tingkat yang lebih rendah lagi. Jadi tubuh juga melakukan berbagai proses seperti pemulihan jaringan, pengaturan hormon, dan pemulihan energi. Dan aktivitas otak pada fase ini memiliki pola gelombang yang lebih lambat sehingga sering disebut sebagai slow wave sleep, teman berdua. Jadi salah satu pekerjaan penting otak saat kita tidur itu adalah membantu proses dan memperkuat ingatan. Jadi informasi dan pengalaman yang diperoleh sepanjang hari tidak begitu saja hilang ketika kita tidur, teman berdua. Dan penelitian yang didukung oleh National Institute of Health ini juga menunjukkan ingatan baru ini dapat diaktifkan kembali selama proses tidur. Jadi proses tersebut juga membantu otak kita mengorganisasi informasi dan mempertahankan ingatan tertentu. Jadi selain non-REM, ada pula fase REM atau Rapid Eye Movement, teman berdua. Jadi pada fase ini, aktivitas otak kita ini meningkat dan mimpi yang lebih jelas ini sering terjadi. Jadi mata kita tuh kayak bergerak cepat di balik kelopak mata, sementara sebagian besar otot tubuh berada dalam kondisi yang sangat rileks nih, atau tidak aktif. Jadi REM ini juga dianggap berperan dalam pembelajaran, pembentukan ingatan, dan pengolahan emosi. Dan menariknya lagi, teman berdua, tidur juga berkaitan dengan kemampuan kita untuk berpikir dan berkonsentrasi pada hari berikutnya. Jadi kurang tidur ternyata juga dapat mengganggu proses belajar, perhatian, pengambilan keputusan, dan kemampuan mengingat. Jadi karena itu, teman berdua, tidur bukan sekedar aktivitas untuk menghilangkan rasa lelah aja ya, tetapi juga merupakan bagian penting dari otak kita. Dan juga penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidur setelah belajar juga membantu memperkuat informasi baru sehingga lebih mudah disimpan sebagai ingatan, guys. Jadi para peneliti ini juga sudah mempelajari gimana tidur itu ternyata membantu menjaga kondisi otak kita. Salah satu bidang penelitian yang berkaitan dengan glymphatic system, yaitu sistem yang berhubungan dengan pembuangan limbah dari sistem saraf pusat nih. Jadi sejumlah penelitian ini menunjukkan bahwa proses ini ternyata, teman berdua, lebih aktif nih selama tidur, meskipun mekanisme dan dampaknya masih terus diteliti. Dan hal ini juga semakin menunjukkan bahwa tidur bukanlah kondisi ketika otak kita nih benar-benar mati, ya guys, melainkan periode dengan aktivitas biologis yang juga sangat terorganisasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Oke, Tom Pro 2, tentunya kita jangan lupa untuk selalu menjaga yang namanya tidur kita nih, Tom Pro 2. Karena setiap tahap tidur ternyata memiliki fungsi yang berbeda dan semuanya saling melengkapi nih. Jadi tidur yang cukup dan berkualitas juga merupakan salah satu bagian penting untuk menjaga fungsi otak dan kesehatan kita secara keseluruhan ya guys ya. Dan setelah ini tentunya Risa masih akan menemani kamu, Tom Pro 2, di rangkaian Spada. Selamat pagi, Tom Pro 2. So, stay tune terus.